0: hitti.
1: Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugiju.